ulwel tuhan jawel aqir tat qman dios nan qman dios chontat ko khun ak